Sada tetong kakoranyan Rengagung Kesesawana Ustaz, mana bipa jenis atanya? Tada setong si kakoran. Mana bisa panik, ah? Tore, pada masuk, duk kasih ton. Rengagung

0: manunyapa eba telasa kiste la foni signora na manu sala tango efa mai makeri ringama muresa kasambeno keni efana
1: la chile
0: la sina sesta ena bulu kachako indi

manai patelang daya mandeng sayira nan nisiren sayira nan kan siwani sapat sikayan kakin pukarwen herna namarara duwe putu banatan mun baitan seisangun patsitan sanian sitan neba miskaran sifit saya satau kula tumaca tau karama miya keta nasara kaca karama demana asatun rachala sepula bastan cintamba tafambulan jenang siraman kafe kuduraksan para selapsi. That's me.